Sinem le kishka na snappy kai tu tamanda pe samakta yo kanchi kai kai spakshimi gunale le kishka ayugunalia 88.5 FM samakta le katiun chnaliara ye dios yana pashka china la kuna le kishka gunale samaklia chapai chenin samaktale nya purun turisha nin mania changi chenin imohar chamunga kangona señor snappy kai binyo kanchira ye spakshimi rimon nya wani maspakta monga mining legish konal nya kanchira riparasha causa ngawani samaktaria chimba chon la kish ka yugonalia no kanch maria chanchi i maru wani nash ka sna shari man joktalia ka sarapai chwa gona chutia chichi ni shari manchi maria chanchi no kanch wani pig mai mar no kanchira ga apa no ga kish ka yugonalia na pidin chwa pona ga masti rikushinalia ning rikushinalia purian ngani na klera mati spiritualmente ning Punyus katanya nungin, cibi senjara nging, semakin yukanci, nari pas kau salam aja nging, ni apa sekarang siapa nama aja nging, jadi sekarang nasi senjari yang apa enggak, wong yang ministik tam, najar nging, ringi di, najar cari nanti nging uyang enggak, wong semak tali nging yukanci, juga nung wakin ministik nung, uyang nara, najar wakin, imas tung nung jadi kau sama nopi yukanci ga, semak liari parasha uyasha, tiaw nama aja nging semak tali yukanci ma, arimang Yesus kuna kaitu tamanda pilla kish kai gunalia. Poruntusha pai chini shamirimong. Imare ki poruntusha pana. Manin manjarisha ikunaga. Mana manjarisha. Ya Yesus shamunga minin na kleiraga. Mana kunaga. Tapunga yeridanga kuni maur shamunga. Ima tono toku shabunga. Mana. Shamunga minin na kleiraga. Yokanchi poruntusha kosa na manchi toku. Poruntusha na manchi nin. Na kleira. Ya pa shamish kai masar nyokan chirtu panga ning. Imasar tu panga. Ali yang guna rosh kai bi. Nyokan cha yugo no ali tesh kai. Opi tesh kai chamunga. O nyokan chamaktalia ali ya tarosh kai chamunga. Nyokan shosh kai chamunga. Imasar tu panga nyokan chir shamish kai. Ali tesh kai shosh tesh kai iskaris tesh kai. Imai pakta munga. Napchitam lekshona is chamaktalia nyokan chir pas kosananchi. Dei parece que osan anchi mahor shamunga nisha. Bakin yo kanchire manchi na. Kaya nin kaya oksa kishon tukwe. Kaya osumak tonong arawani. Kaya osumak purun turing arawani. Kaya ring arawani yo kaya gunak pasangawa. Kaya kipcho yin shirim arawani. Kaya saking arawani upina araw. Kaya saking arawani pinya nonar chikni nara. Kaya sakish kaya. Kuna ga manusha nichu. Kaya kamsarisha. Kaya ring arawani yo ka karira. Ali kausashu nisha, nyoko warimira, ali tiashu nisha, nyoko shuri kunara, ali kausanga nisha, kunara kayeri mananga. Mana kaya sakinachu ni, kuna ruanami ni ili kishikai wa yukunanyi, kuna, mana washa wakisakina, kuna resana, kuna yeyusi pagrachuna, kuna ukliarina, chimi nyokanchiri ya yeyus, ya napasha katinga ni ili kishikai wa nyokanchi, kuna ruasha mkishpiri nanga ni, washa ga, ya kintayarupi ili kishikai wa yukunali ya, Nah, misa kiri nanggo. Ucai wanyi penyokan cinya cinci mai marinaska. Aku baca menyokan cerita kacanong gak lagiska. Ayo gunanya. Senapi, semaklia menyokan cuya unci lagiska. Ayo gunanya. Purun turis kau sanara. Masa kai bisa rodan cie Monica tu kui Monica. Ayo gunar sarodan cie warmi guna. Monica si cari kuna. Santa Monica kuna. Istirahat kai Agustin wak mama. Semaklia kai bi uyan cie lagiska jadi kunci. Imasa kai Agustin ki namanda ning ispirika ning shuk marika ning ashka wataguna manda washa mamar nan chika ning imarasha manare kausaka ning nakira Monica imaruaka Monica rasaka ning peoman lekinar mansa kika ning kama chinar mansa kika ning doko yoras kama chish doko yoras lekisha doko rasasha kateka ning Nyokan ciri cimi pishing, lagi sekolah cimi pishing tu kau sudah sasa. Katanya nyokan curi guna manda. Kepada curi cikiri nawan sakit kan? Nyami sama sama nari, kiri sama sama nari kan? Nampi pada curi nak lihat lau. Ada sesuatu tipis. Mana turkai kan? Mana turkai? Siapa kan? Wata guna. Cuma ada wasa ni ya. Pada itu pakan senjar suma. Ayo, ya cikau sanar. Alitianar. Dap nyokan shenjara ning. Wakin nyokan cha yuguna toka rinongame shwakin shukuti kinsakuti shukuti resak nar sakinchi.
Mana, resana manche de kishkaya, resana manche gusto makle, resana manche, kushi kushi de resana manche de kishkaya yugonaria. Wakin nyokancha yugona, tianon, kai upinai, droga, y masunos manali, wakin unawarinon, napi, y ellos nyokancha de mishkaruyan, minakia nyokanche, tuku resana manche, tuku resana manche. Santa Mónica nyokanchera, y ching nyokanchera, yacha ching somactalia. Yakinacha gama, samba yachin yakinar, mana chugutiwala, mana ali roshkilla o yakina, tuku resakina manche. Y más la mamá ni piga, mana le churiapis, yakin, peo churir, yakin, peo shishir. Alladin, ama samba yachinin, kama churigunara, kama chinar. Tu coros camachicatinanchi, tu coros piñonanchi, tu coros rimonanchi, mana piñonchi, rimonchi somactalia, uya nucho pacta chinocho, nish somactalia, kishka yugnalia. Sandyaranin, ama kungarichunin. Alika usegunara rixinara. Alika usegunara rixinara de kishka yugnalia somacle, mana sambayananchi. Sandyara, asumas ama sambayachunin, resanar. Resanamanchi. San Agustín, Snayara Nigan, Peumama y Mastonos, Laquilia, Huacailia, Rascatijacanin, Paimanda, Yap Manali, Causapi, Iglesia Manarip, Mantur Carip, Yapu Pipi, Huacanali, Huacanali, Puro Cachaucanin. Chimanda Washania, Huatay, Huatay. Ali tocó canin, ya que es con el Huatay, Sumactalia, Chivira, Sumac, Ali Cristiano tocó un nido, ya que es con el Huatay. Mana kunyushtyo, mana kunyushtyo. Nyo kanchi rasachaga, katina manchi, mana shukutili, shukilia wali, shusemana wali. Duro karinga gama, ali kausanga gama, nyo kanchi rasachaga katina manchi lakishka ayyugunali. Chimi, yos nyo kanchi rasumaklia, riku, yanapan, ali kausanga wali. Pai mana riku kani, pai uchurini, resapis manu yangna piga, chimi sakin arawani, kwa nyo mana resangarawani mana. Katika, katika ni resasha, kishpichira, kusha, katika somaktalia ni. Napinyo kansi katina nchi somaktalia, katina nchi ya kishika yunalia, mana kungarisha, mana chile sakisha, chita minyo kanchira kuna kaibi, ya chachi ni Santa Monica, kanchira ya chingi ni chapangawa, resangawa, liyaki ngawa pa uchuri kuna manda, pa karimanda. Napi somaktalia nyo kansi, Santa Monica kuinta ya kishika yae ya kishika mama, teo nanchi, resasha, Uyasha, Pacta Chisha, Chapasha, Sumaclia, Turcarina, Tangmi, Turcarina, Tangmi, la Kishka y Gonalia. Napi, Sumaclia, Sumaclia, Mayasha y Dios no cancheria na pasha, vence a Chacatis en la Kishka y Gonalia. Abascachun, Dios y Aya, Churi, Espíritu Santo, imagina carcalerecvi con ampas, Winnie, Winnie, Elias, Amén. La Chamananga, la Chamananga, en Chutakiwa, Chamanga, Chamanga, Santa Mónica, Michelle.

0: Na penyalda ikshona tari paichi tari paichi tari paichi nya somaktaria resangawa kai kristiano pa kresara ngon oktok tari paichi kacho masha e marangi chini okta shamu paichi kari warmi okta nya tari paichi pari julia resangawa kai tutapi
1: Kangunamanda Resokshimi 88.5 FM
2: Tutayán.